0: fresh. Yan kulu. Labantwana bayahlanya gore ba mpuledisa le Zulu man. Ba tsi bona ba funa go setla emapetla. Ba nya gore fetsa.
1: How can I have? Ba nya na ba nya gore fetsa. Fetsa.